Bunch pim paracatu. Bunch pim paracatu. Bunch pim paracatu. Bunch pim paracatu. Bunch pim paracatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Bum bum chiki tum sakatu parakatum bichiki tum sakatum takatu paskatum yuku tum sakatu tum sakatu paspatu gudu gudu gula gula gula gula. Bum bum chiki tum sakatu parakatum bichiki tum sakatum takatu paskatum yuku tum sakatu tum takatu paskatum yuku tum sakatu.